0: ini kebakaran.
1: Ini ki masak totok aku mas ora gerem ngerti ya.
2: Eh, takut.
1: Angel ali ae to lari.